Eden T, the finest guarantee.

0: Yeah, surely mire nonto yirangaraka lo sungurojo enkagenya irabegyo kona sa yenkagenya tiatua enkagenya ma yen pokyolo nge jumatatu merabegi jumasar manare merosho so ngana enta de genya bidarente masu dirmura lanka bele magoti Emmanuel Olekisimi
1: tene bona no pike ile lio na show site
0: mbane kigraya makaje enkagenya no longi duzara na nchere kita duajo etinyikwe rishata ka siasa 2027 kegra da endelea na kata ore la rikolitu asho la rino kunyo tu lusuiti la rino ngwanja na kata nara nara grabo na ajuki ya siya kwa wanaka mbaa sidan AKG goodies naba ikata adu hii iti lo grosho ya kasi of course na iti leme grasho tokolo la saye grabo na iteruwa jake ya kentai na ina kinkilikuwa ni ajuki ya maako na napo nukia huleka ili mwisho kibele kenji mda munotu ola usho kile kura tahangule tanda kitu ya siyo la riko ni anairisha tapo oken ure na medharisha te campaign niluza ajuka asu 1, 2, 3 ok kibele kenji mda munotu Ola ushukile kura.
1: Enkakenya maa hiyan FM.
2: Hello.
0: Wo.
2: Anasema.
1: Ipo oling.
2: Ola nama asama na madi rumba ni.
1: Karibu oling.
2: Ye na nungara mjadala.
1: Ye.
2: Ana ya magi haji. Nasa ya nasa.
1: Ehe.
2: Ola raja kasabaranga ye.
1: Ye.
2: Nah, ras kau kau dah beli ni, lu asal lagi ni. Masih nak bisnes lagi tu. Kau kau dah asal ni, enak sih, naroi, allah lagi ni.
1: Mhm.
2: Angkara lagi. Mhm. Ibu ni asal sama tempat mah.
1: Mhm.
2: Nenara naik yang asal sa asal agak.
1: Mhm.
2: Amo.
1: Mhm.
2: Ia nak orang nak orang di luar yang orang ini.
1: Mhm.
2: Nampak ni je presiden.
1: Mhm.
2: Enak tak?
1: Mhm.
2: Kagafanai urbunge
1: yes
2: MCA wanda olorga landa sari
1: yes
2: kada wanga na nore diri lorga kada wanga ni bari sogola na na abara lega lorga ni tsanga amun ndero nyawa re siasa matema
1: linje
2: yo nyawa re siasa matema amara se ruga jora ba anda tama beri urun di sini anda menabagar lagi
1: yes
2: pada bagian dah mari ini kita ajo magam ayah so ini ada beri terlegai ini riset yang nyamat tema
1: yes
2: orang nak uli apa ini ajo orang orang lembu maru orang nak siapa orang sama tema orang lori di kaca gua ni bagai kesengan na Bayarannya kan hebat, nanggari dia itu kalau kita tahun ini dia kantai. Ini anak disiplin. Mungkin disiplin orang kalau senar ada anak robbinnya, mau berapa juta senar?
1: Yes.
2: Ada juta presiden agen yang baru. Ada nama tembaga ni juga lah, anak sakit ni. Itu sakit jenar dah fana jenar robbin. Itu ada juga disiplin orang yang di dulu sen Allah asyik memajin lagi anak robbin. Allah, ibarat gini, ada awak sakaja, jadi dia senawan nawan. Semua ini luar garis dia nama. Mungkin ada lawan apa orang merubah nama lawan yang ada di orang gelba.
1: Jio.
2: Kemarin ada musuh nama ni luar jero jero maruf.
1: Eh.
2: Ada ni jero maruf. Kaya ni dia nama lawan yang ada di garis orang kan.
1: Eh.
2: Kalau ni lah jauh lagi ni, ni lah nasi gua orang orang merah nasi jauh.
1: Wote naswe linki kwa nama wana rukit na ya unyoldeka ili mwishe shoro kibele kenye ndapu not ashundu hatu ola osho nilikuda
2: nibeleke nyamu wa tenye ndambel wana ya nunga la robine yao na umo na suwe nara kaya kike nye wana sile nye nasangu le na wale sirka ndendoi kwa nwana wa kwa utan kwa nana yu nwa yu ya nagela ya 2027 Mau orang lagi gua orang dua ni ada mana lagi kerap bagi yo mai.
0: Asyik.
2: Aku.
0: Dua sahur masa asyik. Kita jadi tengok tu je Facebook ni dia bingung kan.
1: Kabisa, tengok tu je Facebook ni jo good morning dia tuan kakeknya amajen family jolong ni tu jo ni jo orkalau style. Mari ni jo orkalau style lah kita jual.
0: Enggak, mahu good meeting sojua.
1: Nemeti itu kita cuba ni. Eh, ni jo good morning. Keji anak saya naipik. Ni jo orkalau style. Apa musho musho. Peter Kundayo ni jo good morning. Majen FM kutoka lololonga. Wore esho muki apa? Ata walete goodies namna gani? Esho mengari na wananchi wameamua. Rejea rene unyo. Olenjo hai Rolex. nejure tenanu na nje ya usiasa nipo kituki na yao na yao kwake ore tenebao we nguku niki ushugia utungani ligiyo tusikatae pesa ata ni ikiletwa ata nini ikiletwa tutapokea lakini kura tunapiga kwingine jajake nga mbata nato kenga ya mekenta poro kura utungani limikiyo Shadrack Kisirian Bartan kutoka na enyenye nejo tunasikiza siku zote ajo rana nu meibeleke nenana yauni saa hii pia mu kayo beti hibe yegaluni pata nagata narishatepu nu asa kwa wananchi orkasi kabisa lelo rikili kuti kutu ye Facebook ulungana kwa hirutu lukili kule nyelo pere kuntayo ansane pi Shadrack Kisirian olenjo rai olo Daniel Nabala ya sujita yuti ya tukikwana
0: ashole misimu nabu kendu watenu kunana yauni musho kei belekenye ndamunoto ola ushole kura ana aimpase nosu kuloa ya umaendelo leka ili musho ya muyo lajaranyu wakilarino kuni uungwan kei uluzona ibelekenye ndamunoto ola ushole kura
1: enkake nyama yan FM
0: dugu yangu utoose kwa nina ratomon kei ndu watenu tangara kei
1: simple mewure sa ibelekenye lunga ushole kenye ndu kina ishwariye talasagia juu yungu itena mku itena ashumia mbili ashumia ngalifu eta ule ndu kina ide na ibelekenye masimamu walunga na lulu shule Kenya na tenincho walunga appointment walunga na lenye tuwe itineji ena asai wa Rais William Ruto ya gara ngangana inguru walunga nyo running metane ya nalimuni amo itajugia tukuraki talunga na hoji kakirula asieju miugula jikindiki kule sinja ndashu opposition ya gara sinja

0: yu amelo yu mbele ndumu nejo kiyisi nyari shangakini pia marati nikwari pesa ina nanayi shangakitini
1: ure
0: sini nyingiti titona ibongo alichani ijire joki hagwa alichani rejo mangwe kimba kanyana ba usifuna anako vyo orbalui
1: ni hagwa alichani saa itikiza mwongwan 24
0: shuwaka sini nyangu kalifu ni ipo mpesai
1: ni shuwari ngalusi ni ipo zomo mwongwan
0: yes
1: ajuwe sinyure ngunkwa yi amuralu wano nyurio ni tete
0: yes
1: nalabi ya ni shuwari 114,000 na liaka
0: yes Emedi ndogira da grasa telo badi sai lor bale pa ga mena na rejo rejo kamera la yo me yani shiki
1: yani ngalusu rejo ki
0: kamera na ngalifu ngalusu 1000
1: ni ako malta na ko torbo ne ko mara na kayo na bu na ido lo shari kaki mpaka no shina ngasi te sin ko na le menye
0: yes
1: ke ya geni ro shori ngis aga mayen
0: na mayen demiruk ni gu sai ro kira pe do ibi ye no bi ne rap ne ne ngura ne ni ke nuri tata e mol mol ton garage pe bi gu sa kayo
1: yes ne ko na mu ta be na la batra do la batra ma tli apa ara so do shuru da ron kangiti aso do malasin
0: yes
1: kiru ga mo lo shimo wale na ko amgara na ntale ngongo
0: ya ro ligi shati e wore ikarna na baya mo ke ogini ndugu na ji ndugu na ibusa
1: ndugu
0: shisho na ugu zuru muri jani ndiji na gire ndugu na ko idurre ngo benye
1: a buno kwa manje ndugu
0: na shuri ki ne mera je isi aji be ogu busa
1: busa
0: enyor ne meru menda ndiji na ore busa fani ne meru ngo bini ogi turu muri jani
1: turu muri ja ke ro ndugu te paire
0: ndugu na ko ngo bisho babago Ila kadi na langa ngobene ushi fili bineji a.
1: Enda yele. Kamala
0: na ngobene. Kyo ngora ni sisa isorba ibamu.
1: Agora shi
0: tu na urorba ibamero lo shi fiki jenere na beo shankare. Miwogi shorele.
1: Aga ningeji.
0: Mentrasi.
1: Esa bo sinya lema iwane.
0: A esa bo kole lida muni doi.
1: Enyur ni ada nganga na panyani.
0: Ngobagen ni luar sendiri.
1: Iya boleh abori. Ngobago zo shempu.
0: Ini
1: urun nyampai.
0: Yes.
1: Ikai ni boni.
0: India masi. Tina laga na jene Western Kenya.
1: Yes.
0: Igilwa na Google ndo na jitawe.
1: Tawe.
0: Ne jore tawe. It means it is a strong way of saying no.
1: Jere migiyo.
0: Yani ore tawe na kitanya to ngufu odoya. Migiyo. Ne jina ina ngoleba kiburi ankara le khaya rigoni. Ne jore ngana tawe yani migiyo lo. Tawe tsangula.
1: Kamu dava dei tawe.
0: Ndende njogore na na tawe movement ndoki na rejogi ndoki avana itiruwa kijiruwa maranya lariko uje nitiruwa paru gafatele ya transwe ya George na tembe
1: George na tembe
0: ni yore sahi ni yaka tungolea bi unamu tisemona jene tawe taidi ya lo e
1: western Kenya we
2: usikubali kukaribisha stress maisha ni mwako ukikasirishwa na watu usijiweke moyoni ignore na uendele na maisha yako Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
3: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
4: Ore esa nikibagine.
5: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
4: Ege mtabagi yetu tire nilino.
6: Ole la barabara na mashuru kajabe patovote kalara desa.
4: Tini ina malo mono sino ne juruno.
7: Kaka neji Samson. Ole gewa.
8: Kaji nono Steven. Ole saringe.
9: Kaji timo di toriken.
4: Amwe kilangir kejege. Niki purburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyor masani.
10: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM tiadu wode gilgore sendro lolo shire transmara
11: Asiragi pina bombo indi le maye NFM taga undure ge juado
12: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM taga undi ya naro
4: Lasirak lang lolo mon o rengkarianu na dede
12: Kajian karna dayana seneya
11: Kaji David Olesaini
13: Kajian karna Elias kitiapi
4: Ningama Tempolos ultiden binu etia wangan O gereshara tena baikiasa
14: Mayan FM
1: Egas pakatukula likimbana Eberta Eden T Tenka kenyano longi duta rajo kikisulti atulo shule Kenya Eden T na majani na natoli chashamei nere meloni na idharupili sabo kuleng njere kore tatolu kani po keni yola jokaro kani lagai wenkia yeshaida na bayan kaulele bas na na majani na jene Eden T tenali chikutili yola jore punuto on kaule ton kishu te show nera shikia nera menki jabe osho nele nadu walichani mtoki ngoro lekai taba yoldo kapo kuna bana lekataniki kenyoro noldo ka lerejereja tia ulu tini tia kinchoke majani e Eden T kisulu na jena utangawizi mwenye kajo ekipiki inaisha ure Eden T nito biro karira na Estate Stelimuru na nyana ya sulta na karati yetu lusho le Kenya Eden T the finest garden tea
9: Mayan FM
1: kegranga marachot lo muru njincho yoko rachot ili muru inu kanyono lezo nukwa yate muru wa poke na baneniti usho kiyoko na simu safari kumo Airtel ya logile kule SMS ntiru nyankarana na jumayan nera wake arenabo are 21222 ure Facebook fan page Mayan FM 100.7 njo yoko rachot ili muru wa kanyono lezo nukwa ya mbana ipratha biashara maendeleo ngire mure masa toldo kai tosoko nini njo yuko ratuti lemurua
0: oratuti lemurua
15: oratuti lemurua kiyakila mama mpiyo tenuko kusti sudai yankopang naere nyamali sime lankare na sudai hini dangai ya si ele sudai yankopang ali subari za aduna ali eni mwa sholo ni sangai sabu kengijabu ali ilobe za arukul ele hini lukura ando gili yo kito ndo gili nani yonke ni rande yoko ndo gili ele aya sani sana radu ongisi Olanya sangai ore ra ringi sambuli nga yo gro. Ni jenti ni busungai. Ai go la ni yo. Ina no baba mere na mali e seria na ling. Ina sa go na gidje. Ni sa ba ngai da bogin. A mere na lo. Ni mo songo de ni mo songo bolu ngi ro fo no. Ele ni ra na mala ge yengi shu. Se de ra yo ra na ro no do gidin. Na bo ga ro fo na mo ga ra ni ngi ro do ne ba ni ngi ro ga ene. Na ni na ra ga do ngi ngi se. Ko na ga ra ni. Ina go ba ndo go. Mere na mali. E seria nda do. Oye batu jiwa na wama indi lenu Olo le hangai ila wama indi lenu bungei Ila wama adu wama li Nogude baba wake nere nere nere hangai nene msi Adu wada seba hangai Nere nere mwuzwe kibela gene yongo Ewa nyaro yele bungei ya zibela gene na honi gizi Ben nongo bama li Nega wase adu Ake la wale mekata wala wago jere rovi Mekata wala kule hariko Ele wale batu nyara kafanai Lidi edu hangai na bagia fula nile nyana bukita diro ya alamu Ele nere marafa yogu lopi ama bana di nisho ore se divali ni se di sibrali ga ye sibra na ene ne lo mosa ni me dala da gra ni a go ra ni le ne di da dumba ma ra ni ka ge me ara na isi ya se ba no go bana ni ya go shadi ore bile ma sibra ga ge jota era ba bra da ra gidi a go na gra ni se ba no go bana ni ni ba na ba o do ga i e da ngendo ni me hidde i ila tra ga ndo viti ile re le ge go na do re le ka ge sa ba ga ngila ba ra ana ge ne ro go na ro so go ni lo gishu ela gasidan kadra gishu awoku ko na gara ni lo dara na gara ni ide ba sha mera mo ko ne wona sida na ni yono dum ndi ji ela la wala ide ba ma ni ne ham ko na gara ham ko no do la dagra ni ta ba sama ba ba gon e ko na gara ni ala la ba ni lo si ela lo ba ina ko de ke ko na gara ni ta no ko ba na ni ni ji ni ko ba ni si de ko ba ma ha ji ne gara mo ha ko sha ni ela se ba yo ko ba na le mayano le ekra ya se nyuna baba ni siasa edra siasa ni siasa iwari raira ai bona ira ni ya adara ba na langa ra na gwa ngwa ni buwa bu da ma rafa bolor ngwa na wori la gwa ra da na gwa ro gon lesa ko ya na ma le ro en di sha se ba ngamu wa ngwa le se da na ndi i ni lo ngara su ni ni ri ra gana da ba ga ni ni da ga ya ma si e bonu ra ga ngani ti are sien ele ni se ra ga ya mun na me ba ga yo Allah rindo ni tayang karole ele ga mayanna na rona na mara de ka wala ni sanga yiro de na mira de sanga de mama ji de rokul mira de roi nyara ko mama eni ni wala wala ko la bi ten de na roi ya da na ji ya ele ga sibra na ko ba ele ga de la bulu mo na sanga bulu e da la do ga sibani seseni ne ho si wali ole ha ko shali sibra na ko ba na le ba ya na murua ele mere nya mali ara na de iri ga mo na ga di mari ha ji ndo na ba ga de na uji ndanga yashi la ngumba ya na rongo era ba yana le le murine mbe ke mama mbuyo na go besa
1: a sho le mama mbuyo tina mbuyo so ene jo ke rabbi yor ka to ko le migara ko le kara madara na bon ta doko ka ja maxi ni benjo
0: e mama mbuyo to biro le ngora tete le murugo pongezi maxi na ra 62%
1: 62%
0: kabisa
1: haya
0: ora tiuti le murugo
16: Akhiri lemrua keras, badi keras. Negara nyamali. Sebanyak ini soal mana? Berapa anjir leh sebanyak? Jawa kena dia aja sabu. Aku tak berada dalam kau bawa. Nah, aku dah lalu. Aku dah ni dia. Le, ini juga berada di mana lalu tak lagi. Nah, ini apa ni ini tu? Ini aja. Kebetulan underlay. Soalnya yang log dah yang ada ini tu. Nor baik ni nara no. Orang ini seni dah log dah yang lagi juga aku sebab. Emer tak ada masa ni. Ini jangan lalu anda deh. Orang dia kan nampak lagi dia sabuk ni, entar saya ingin ni. Orang dia tu kau, kalau kan nara lagi ke dia yang ada kan, dia aku, atas kata ngaji kan tarik, dia aku merugi. Entar saya jauh mana udo, ekornya ni sebali, ni jalan ni mali. Kalau nak jaga nari aja sabuk kau, yang kau bawa kan. Jadi ni tu ingin cuma lelara yang kau bawa kan. Dia jangan udo bagi jangan dia tu nara ni asal anda mat. Eh, aku rasa lah, mereka keras juga di. Ija lagi ni nyamali, tu barang ni soal dengan mana. Eh, aku rasa lah, lain orang pernah, lain kau pernah, mereka orang daripada barang ija lah, yaitu ija lah, yaitu daripada barang. Eh, aku rasa lah, kau rasa ni ija. Ini daripada barang begal doa. Irinya Allah mu leda jadi. Irinya iri jalo, iri jalo murijo. Irinya iri malo. Eh, aku rasa lah, kau rasa ni ija. Lelak bingkai kita lagi, raya ke raya mandel. Ini juga tu kita gaya siapa mandel, lelak lepokul. Yang aku dah lalai, aku dah ni dia. Ini sudah jadi mungkin kisah rumahna. Yang aku dah lalai.
1: Asholing ini alor loisai ni jadi dah jaram ada menu ngokol lekai. Ini sudah ada yang kita jadi ngokol. Naya lelak duga gajer joki kegera alur tuil ninu.
0: Aron ini gajer joki kegera alur tuil ninu.
1: Ini
0: encan sabuk.
1: Itu esok.
0: Netru dolia kata.
1: Aikata.
0: Tolari no orang jauh.
1: Karib belarin orang ipotogi.
0: Itu sirumi nasional.
1: Itu ayah kata. Itu mencan na banji.
0: Okay, pakar kerja tayari.
1: Nato kena kering asih yuk. Tenaga kerja, especially walau anak orang manja negum, lawan manja itu mungkin orang iya ta. Ntar unai yuk nanti biar lajur saya bercancan sabuk. Nasi solari kuli aji ji. Barabaran lang, sagamin, awi ready.
0: Kaya jauh mon.
1: Masih orang jauh di lolo saya. Pegu sukunya yang orang.
0: Ab kabisa showing tu lalu ringu murgana jenolu itu ika showe rasanya maxi nara 64%
1: 64%
0: ya kabisa ronyo.
1: Ni aku tu rasa lari jaga keraju. El Nino inakuja.
0: Yes.
1: Nore nasha ni tuwe only the historia. Iri juga showe meraba na neka lai mayulu.
0: Lai dey gun.
1: Mengkait malah tu pesan kalau nyari ni aku flooded bagui.
0: Emen ni raga gua ada mesin nani. Kesian ni longong kau ini aku dah yer.
1: Imagine.
0: Gua ni aku kemurang yang kangen kita melanggar kuno.
1: Jadi saya wujud emiulo na itu ngamu semua.
0: Ya kayulo.
1: Gua yang mana dulu dunia. Orang hidup pesan jangan sabuk.
0: Dari
1: longa kanggo.
0: Eh.
1: Airongo.
0: Yes. Amannya le awal le lebar barang itu dulu naro. Mari ni dulu yer test susu.
1: Eh.
0: Ramai mai bintar bintar ramai mai hiu.
1: Dah orang.
0: Kehi mai ni jenuh. Agar dua situasi rana lagi, entah siapa yang cenderung jugi, situasi lari ni pon.
1: Imagine.
0: Pak agak, kian dua raba.
1: Awej.
0: Cuma rolling.
1: Pak agak jadi rolling dengan aku.
0: Ya.
1: Orang negara kita orang nak jadi fiji adari. Amu kalau saya ingin naik lima kalau orang nak ambai.
0: Yes.
1: Orang tak amanu topi teknologi. Dia tu rembak, kumbok naju. Naik esepa.
0: Eno rugi ujusi. Naik demai pima.
1: Yes.
0: Nedol. Ini. Yo lah joga I rugi itu dulu sebelah kena negara drainage dari alang wujud kumbok lagi. Iji ena machakos kwa mfano.
1: Iji machakos.
0: Iji gore machakos. Ene shakiruka kankara alu.
1: Mera ito kena
0: shoro. Yota arayi nidole nungura machakos. Iji uru kujio shon.
1: Iji
0: uwezi nae shoma.
1: Aaaa.
0: Nola ingitwe naeka. Naeka nenga iwe ure katikati. Nemele
1: yiri kito.
0: Nelo. Nemele yesi duwa nagut. Ingitu gumori shake.
1: Kaya itena pakete saka mapana nae makuweni ya betina.
0: E ore inana makuweni. Yono shina yaldo kana kiti anati kitu yoshi torono koling. Yang kau pernah ya kesedihan lori ini kaki kau shock ni masih sabu bayu lo lepas agam lu kau bicara kata berak
1: nyonya kata berak orang ni lekap apa long kejek orang jauh kita agam bawa ke no county government all is sudah
0: yes
1: ni jual is sudah sawa engkau ayuh tadi no nampak sayang
0: bagi aja nur benelak
1: bagi jemar sudah benelak county
0: orang
1: hobiyo osahi
0: amengai jauh mon nunggumu
1: weh. Cuy, yo kara cuci lemurua.
0: Orang cuci lemurua.
17: ora keti lemrua ke agi aldoman lo jilla moyan ala mosad no ngobina la la ko la bulaguan ala ngol moyan ne sam ke la gese de ne do munya dang riye ang ko lo na nyere ngi dongal dongal ni ala ngol moyan ne sam ke agi ma bona bona ba may no sa yo ngol moyan ne sam ala man ngol so won le ko godi ngal ngala misi da ga ye na murwa ala ngol moyan ne sam ri ni wa wa na so dong ru man ni ba e ala la ya ya ta do to mo to na ba e mire ji boro bobo ya moja shirini e kuna re leja olongo moje lesem li wona jo kombo shori maragwa le mire ji na ya to twa misini e kuna re leja li wona sho do ngishu ole ila ba ta sinje ngishu olongo moje lesem la gi ye gore menge na lebi le tiye ji o sitini na ta nu e kuna re leja ke mi wona sho do yo ndare e mire ji gerta da no bo to mi na ta nu e kuna re leja olongo moje lesem ke ji gor warang ko la ko tan la ba chenna ma ta dol olari tong ka ye ta ge tan na to ye ye ka ta ge rab rab ga ye o mo je na fen ole se na yi na muru ah ka do ko na so ro ngon lo ji an da son pasur to mure nye to ro re na no sa gi na lo la je se na muru ah na le ta mon da mon so ngi la mun ge mo le na li gi se da gi ye bi ashara e ko na ri na ya na so ro ngi ra ran ga la ba la to muri nyol jor re na li gi karanja soda yi namruwa ngi mo jene fen mo ona bo na bo na shoro ngi ngi mo nga sa on na gora o mure nya no nyongo bit mali yi e ni to ala so ni e kigoris e la adola muso ko ni do la ta ina ko to ngi mo jene fen soda yi yi bi e ko mari na ya mo jene fen ma la mo no le pero ngar na ra jilla mo jene ona muso ni nyongo fina la ko to la bulo gwan a sho le ngi jamasi o bitele leo
1: la mayan wala la musa ton do nyongo binala la
0: kabisa
1: le le mbagal jorodo to shugda jogi kisida ya namruwa ke gragara matesho kaja max ni jole maya
0: ada nango na jule murwa bongezi sana la mayan ka shorita la mayan maxi nara 61 kabisa
18: ininingo engineshinino Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshinino Mayan okibilinenya na sidan nigendesheba nito bilion kolongino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and download data bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo.

0: Mayan FM.
1: En de manoto ba sai sidano lenten kake nyano longe duta tairo nya star 602 hash. Tege losa ndugo botia to sandu nele. Lekin chogiti ni wejine tumo jare baka pina mpesa ni tumo jare wa. Ele leko leng. I lost your room beside Sidana to the Walagar on a pocket. They made him talk in a Janukina. Tesimuno, Ironia star 602 hash. Take a loss and go boat, theatre, legging chocolate, take a pin. Little more year there. Nagal legalatum ruby and Sidon Lin. Mpaka, Jonas Abbey, the only Mpesa and Ayolaji Shabagan no open. Ambagan Kalusuni, Bunny. Nan Janakebek in a share, te pocket, Shadori Bungur and Kashkumok. Nine Nagaria and a fussy. Little ruby and Sidon Lin. Na lus. Na grawo le kadana ko mogol len ay ngoro mpaka ngalo suni buni na ngalo suni ro ngura mara mingi ne ngalo sia gajio kata ne kinjo ngote be sai bir mo gente le gurana ana ki gurana ji ene soko faster
2: Mayan FM ewangan olo show ewangan olo show
3: Ore sirren na nyugi.
4: Nesra gi yogi sirian.
3: Ore doya ngolo.
4: Nemwi gi yogir mayenat.
3: Ashire gi lungire shine mayen FM te maili tisa.
4: Enkorika.
3: Olo shibora.
4: Enaibor ke warie.
3: KMQ.
4: Ngatu.
3: Ndire nga yudia duengire shini no em mayen FM.
0: Mayan FM.
1: Eseba katokoli nye wangana olo shone sulaki tiatu yon kake nyamayen poki olonge Jumatatu. Merabeke Jumasara manare mezo shusu mwane enta denge nyai. Bwitha renti ya masi. Thirimura lenga mele mea kutu Emmanuel ule kisemi.
5: Tenebono nupike ile liyo na shusa itakwini.
1: Ndugu yangu nara asate tana weekend.
5: Yes.
1: Dhoni ngolomon Lord Minister lebi yudishu.
5: Yes.
1: Aden bare duale.
5: Aden duale.
1: Asa ngolore kumu kubu kwe I defend luka na kwa murugi tere je hekara ta do bakuru mojinia
5: yes
1: hekara na cousins hekara la lakshara ke amate kizo yunoze
5: eyo kindo ngono ke barisa ina sham
1: ne
5: juti mafisi mo ore lo lo shele kenya na ore duana sana goro na ora ibi gije ndu kitoron ni belegi damu shi beji pejo gi ora isle ba uru kenya ta ne je lo mono ibiri yoba ora isle tana ngata William Ruto
1: nero
5: na David lenye nejo badala ya kukuja tuongee tujue mambo ya maendeleo vile wewe unaenda kutangatanga kila mahali kutangatanga deji na atamurora la yasalika ya jomo tangata
1: tangatanga
5: nejo bungo lidangarna nejo kwanzia leo sisi tunaitwa tangata
1: tangatanga
5: nelo dinara namba kwa lidebit
1: I'm telling you
5: urezini nyata nakatena natia kaltukanda elana rungujinia EDBC neji ejata kapako wakalaka inejo yora ala lobisi
1: neta ini kituwa fisi ito mono kena miniskirts na head dance
5: yes
1: hajo nasi neta ini mpaka ladi wa ishimiwa
5: yes
1: nejo kini oo itajo luka itajo yuwa kukono sawa media nyamali
5: yes
1: nejo kini lasma niya mono nyo msamaha
5: yes
1: nejo ki NCIC Wure kenya ngolo ni mpoto mpoto rika rika shagwe. Ngolo ni mpoto kese nangu.
5: Yes.
1: Kitu mpoto mpoto ilo.
5: Yes.
1: Encho maka hama jopoli.
5: Encho maka.
1: Nye golu za. Wura alele nyeta. Nye bwe western.
5: Yes.
1: Nele na tempea. Nele Edwin Sifuna. Nele James Orengo.
5: Yes.
1: Babu Oino. Otsotsi.
5: Yes.
1: Oro koleka ikumu.
5: Yes.
1: Ndugu yangu nye domone ormo safara.
5: Yes.
1: Ormo safara.
5: Yes.
1: Na mayula yoka nyola difunza yoksi ya sekolari likiti ya mibeleka nyata ndukiri mbumoku.
5: Yes.
1: Amu alang na ilai na po na inchi.
5: Ndiyo.
1: Anyo mpesa yoksi ya sani. Mishuri ya menkate campaign. Ninjo ilai na po nkambisini nenye.
5: Yes.
1: Aisho la duari kukajoki. NTP kiengare nela.
5: Ninyana ya kira joki ndukiri na ata sata na ibeleka nyata vintu viche njanga. Vintu viche njanga. Ushi na agobo shio la indu rondubo rinde siyasa.
1: Yes.
5: Peisho rindai nkambisini ni umiyo yi. Kera isho shono ngana kuhuji loaya uwe keto oro nini
1: Yes
5: Wa maunga rini
1: Anapo
5: Nisho riyadaya ngalifuni maanapo Kaki sejuki ure ngole Nito duwe kinto kia nkengasia mu Iportalo ngana kia nkewancha Alafu na njoo kira isho ya mbisai
1: I'm telling you
5: Kia kira yata manoro bage Nejao kito rinye yata manadelo bage tepuki wei Mwerelo wano grassroot Yonko ito oro vye ni yonko ito Nejatipu yekari nenchom Amo yengkira ili ndanyo Mwana inchi ndenyo na hata na rake ikiriba mu Mekidolde wii negira haka nya Negira haribu yu Nejita goro ta ina rugi ngole siyasa
1: Chete shiba kiyo Kole
5: kole kole
1: Infaktora kole kene tangi jito ngote mtandao Emi doiki ya oro Tunga nolo lo shole kenya sinaka mpesa yenye
5: Yes
1: Emi
5: doiki ya ibia wa kenya
1: Emi doiki ya ibia wa kenya Nito doli nito kinabo Kurta sana siya yesifuna Amerikyo na mayuro vya ni Yakulono wanakarisi Amo, wale lobyutu merikore. Nibuna jinjoke tentendo kena ji.
5: Yes.
1: Nijuwe anakainu wale anakumi nonde genchwa yye tenne. Nigerala irayipoke na emu paybill. Malu itu dia lara bayi sila kekumi. Kebuat alih sila. Kalau itu ayah nasi naji na housing levy. Kebuat alih sila. Tuan dua ramu siasan nado siasan.
5: Yes siasan.
1: Itu ni mule. Ni orang Israel yang berdoa kanisa.
5: Yes.
1: Neju. Orang tu kanasi. Orang kuku nalo tu nak kaya kuenda wangan sepata. Nemiti olara bayi itu ki. It will be peaceful. Neja amore kura kelo tu nello. Yang usah tu kura. Kau orang lo show. Nah ambaga negeri. Niki ai oleh ada siapa? Ni bang agak agak ni sa. Orang dorang musafara, ni jadi Allah mami tu mian loh.
5: Yes.
1: Tu mian akil.
5: Yes.
1: Ini ni asam pa aku mukul lengol ada ada.
5: Nah agak ni sa singgua.
1: Ini agak ni singgua ni.
5: Wah jauh, falah.
1: Ada macam. Siapa solusi lekai?
5: Ningu musana. Wah. Rolu orang ngolor orang istilah baru cerita kena nanyor lelung anak. Wah support ni nyeki siasa. Rolu mana jo? Orang ngolor kan. Nejo kerja siapa gigi roy? India kerja ni roy dari Rusia.
1: So ni dari Rusia.
5: Nai cara Kenya. Orang asubui nama pema. Ne sambaratika.
1: Neja
5: meyo lo kulo ma yo la itu berak. Awan nijui.
1: Nanti meyo.
5: Jawa orang lagi nijui neja agi yo lo. Agi yo lo.
1: Itu ni anak ni dari Rusia.
5: Tahun aku lingkungan.
1: Neja kejudi kejudi orang ni bayar yang ramah.
5: Haha.
1: Niki yo lo na.
5: Nai cara Kenya siasa.
1: Mbana rasa na weekend.
5: Yes.
1: Nilo sinja Kalonzo Steven mudi Musyoka.
5: Kalonzo wa Musyoka.
1: Eh. Ndia kwa rais kwa ile barabara wali jito kesa brio lo seikuru.
5: Eh.
1: Ishelewe.
5: Ndo brana arganya wa wenchan.
1: Karu na. Ndio na ishele anara da bi di lo barabara.
5: Dar gule rasi lo le mishoru gura. Kaya gara haja gura barabara hapo tejo nova.
1: Eh.
5: Ya.
1: Wore sinja professor.
5: Eh.
1: Kithure.
5: Yes.
1: Kindiki. Eh. Na. Weekend hatu lo soyi.
5: Eh.
1: Wananya kajungi, kailong ni menguli. Rangasa wanedang angkarno rais.
5: Kajiju ni, ibu jasa kau rais aja rais uhuru, rais uhuru, rais rais mugi ruto rais Kenya rawil, Kenya ruto.
1: Ini, jualasi nak menguli so dalona. Professor Abraham kita.
5: Ah, lo kan ada arah tarikulik kan? Yolo iya, jo kagem yolo na mumi yolo science ni ni.
1: Enajo?
5: Ya na science, psychology mind. Yes.
1: Melele.
5: Ini ni dangi orang kan?
1: Eh, ai dangi?
5: Yes. Orang kan lagu tu korang pikir orang ni dangi kan? Dama musim.
1: Oh ni apa orang pejo? Malu tu nama nak apa silijen tu yang tukit yang kumok. Pakar lo menyalu.
5: Enjo kan bayi yang kita siayi, na silijen kita orang nak tukit yang silijen orang nak nemi asen nemi sabai. Nejo itu kan na?
1: Kalah ke sila?
5: Ay, nejo arna aku dole opposition. Nejo itu yang tangkin tinggi. Nejo itu lah mereka jawan tam. Nelo tu nalo ngiri. Orang siasa itu show lekanya.
1: Kaya siasa.
5: Kaya kerana ni aku movie apa ni? Itu jauh seni ni Adam Dual.
1: Adam Dual.
5: Or minister.
1: Lebih orang show.
5: Lebih orang show. Kalau dah rasa rasa kan aku weekend kengerai rasa ni. Nejo. Orang orang le NCIC. National Question Integration
1: Commission.
5: Lain jenjau yang kerajaan juga baik. Lain jenjau ilai kerugian baru a. Pabo doko yang kerajaan lama no balas jenjau kusolo jenjau loko koi. Malu tu, itu kiri amanye. Orika tiga syab.
1: Baga kiri kiri amanye.
5: Jenjau engkau ikut dengan mau orika ti. Abu nu amun na mukosara. Tager itu jenjau marah mukoso. Kaje jenjau kaya rasini jengai.
1: Negu reki wacata. Tu dia.
5: Entu rasini jari gati kasha.
1: Eh. Tangan dua ke.
5: Nejo na entro rambut ini sekarang dari rompa ya, khusu yuk,
1: weh,
5: leh, ilcumari. Ini, kagak lomu no entro di katika sebulan weekend, torong,
1: di katika sebulan.
5: Meraga torong ambu kita jadu torong, kita reisho,
1: kerja,
5: ambu tu kita ing, sabukin, egrali,
1: yes,
5: ini, esok jadi nyu kwanza, di katika
1: sebulan,
5: entro kita bu, entro ayak kwanza nang asa itu reisho. Nejo kore nushia mbuni na iperi ndirobia ni elungushwe la Kenya.
1: Delaru.
5: Naje delaru. Nejo, ekine pangwa rais William Ruto, aligil ruka lushwe la Kenya ajo ike abaiki nure nina mbuni.
1: Ehe.
5: Amu, kore delika de kashama nejiro inyangwa emu proxis.
1: Emu koleka itu
5: nga. Emu koleka itu nga nambia rambi. Jankar nanya kaya kiti nuru gulir kaya itu nga.
1: Ehe.
5: Nejo rei na, na agami katari ye lushwe la Kenya. Amu wan. Emeka ngasa iperindim pesai ya kampin. Uda ngai tuku torono kiflad na sinyo isia yu sukuni urubiani tolo shule Kenya.
1: Nelo tu inflation.
5: Ijana tolo langa medalala inyala urubiani Kenya. Ngai tuku giyari. Nejo kiyinde mwengwa rais William Ruto alimwel olningwele nye wele tururu shilo laru kutu olo shule Sudan ujile RSF ushua gara serikali losho.
1: Yes.
5: Amerejo kegra ya ntuli aimie losho le Kenya ayaki lelo tung'ana.
1: We?
5: Nezibia na kegiro losho le Kenya
1: aisupport
5: lelo tung'ana.
1: Olarabali sasa.
5: Wore lelo tung'ana gane anatulimu kifu. Mm. Neji neti irada. Mm. Uunguli kwa pi. Mbaka ninyi international community. Agrae mulikaju. Yel tung'ana limesidan.
1: Agrae gulure sabata tung'ana.
5: Doji woku nolo nye nezibia na ingera yu kaya unga mkono kira Kenya. Pagere ninyi yu pesho. Nano lodua ke yu misikin. Langka yoti ya.
6: Kwenye Star Times, bei chini burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella and Come Back to Me on Novella E+. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood Movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.
1: Egezi Media Max Waves. Ureata Media Max Waves. Naishipa kendo ngipindi nipo. Kena teatua engitesheni MIN FM. Itheru teatua ngurupil. Niluto sa Yanka Kenya. Niluto ramati. Na ya kumrisha na jene lele rone la kumkaulili. Nija servisi na jene news. Kutoka saa 12 asubuhi. Ito mdoro po olomon. Mpaka saa unyanka urila tumgoroki olomon to sai entepa. Ishepa kino katol ajuna sabla idhiru. Mwile mbana ebre de CIA ingresini ya Mayen FM. Tini ata ndoga na juu Media Max Waves. Ali ya jukure kei 2014 ebo kameme na itu mtengkote na juu ene Pang TV. Wana kipiri start decode no ashu digital TV shomo menu araki settings ulebiro menu araki settings nito mwaka tatatunga ni ate gelo hajuna sabla hithiri u ndoki na juu auto scan na show auto tuning ni search na channels po ken wana kipiri hidi by search amoji ni save na ati nito mke 24 tenebo o kameme na ishe makinu mkipindi nipo ken engete shine maa yene fem
7: osinkolio lesa teatro mayen fm

0: Yere sire siato tenebo Paulo siri atilo singolejo tigra hiyo Nchangai mekinkuna ja
1: Metanga mururi Nyo nchangai mekinkuna
0: Meketangu
1: Meketangu uruji
0: Merengkai mekinkuna urote poketo kiliyas
1: okay.
0: Yes kigra ngamara chutlo umuruwa Nyiki yura chutlo umuruwa Mbana ibrida na weekend Kainyo nata siya yara matare Kigra siyoka shuja nata satata na weekend
1: Kabisa
0: Ona ate jula rikoglang to wit Nto 40 to 40 platforms Nyona luto duka atolo shule kenya nchu yuko rachuti Lemurua
1: Orachuti lemurua
2: Wene ngalan kau yang lemah ini tetap barangan ni tenebo wedi masih buat yang dahud dikeden ayuh agasidai. Agasidai yang dengan malu agasidai mungkin ada nama lain sebenarnya tiada angkai. Karena yang baru ini berbagi ya. Karena uji walking para nawan weekend sampai durara golongan di maradu. Jadi bahan Inggrisan Inggrisi jangan jangan nama ini jadi sabu cara jangan Kerja nak jadi, kerja kita dalam kolonan negaranya. Esok boleh, elok hari nara, ibu rumah kerja rumah kerja aku taruh monari. Kerja nana lo, ini lebih ya. Apa ke? Bos nama jana di rumah tili. Ini orang yang jangkar sudah jilin, bawa nak dua ara. Boleh na, nolol. Orang kerja sudah bos sebelum ini nolol di mata ru. Ini bos yang berkati, ini berkena kain na, nolol nanti show. Orang nanti jalan dengan maya nese. Ibu nak bawa marjana atuana menyebut-nyebut. Jadi orang yang nak keluar keras dia heran ni. Jadi dia mau doai nak kau mami nak mali bersih. Nah, ibu nak meja. Ibu nak ibu hendak dengan net. Nah, ni ibu jadu mesti agak beri agak. Biar nara kalau doai yang mali bersih yang merah lagi ambak na dia ni sini. Nah, mereka nak urut ni nak suka dia ni sini loh agak. Mereka nak agak engkau mesti le nama salah sini. Memberi nanya izin pun na dia di sini. Aku lari nanya dia orang yang mana maju nafas. Memberi nanya na elara na diri na dia di sini. Kau lari nanya maju fokusin. Ini mana maju nafas. Nampak yang nama kena memberi na gigi. Wujud na fokusin. Orang yang mana maju nafas. Memberi nanya na lo na main dulu. Dia nanya yang main dulu. Rakan aku bang. Aku hormat na yang main dulu. Dan nanya jalan kuha mana na siapa. Rakan lagi nama main dulu. Aku nak nanya dia orang yang mana maju nafas. Boleh di negeri mana orang barbaran ni kalau hidup barbaran nanti, ada jari lari barbaran jadi kerewa orang nara. Boleh engkau di nafsu, nanti boleh sibuk dengan numpang yang ngasih day. Kata saya ni lebar dah, ambay nak raya para tangkaran ni nak berugi. Nanti kalau nak orang nak, nak orang orang ni. Nah, coba orang ni ada cendera India yang kalau ini sudah dengannya, orang yang mana maju nafas nak faham yang terus. Nampak mana orang berdiri ni musim. Nah, kalau hari ni kita bermain yang suruh ni, kita dah belajar. Nah, ujian mereka bagi. Kita nak ke abang mah, abang ni orang kacang kai, abang ni orang mana yang malawa. Dulu ni orang lalu, nah, sukul. Nah, dulu nasi yang main dulu ni orang lalu sukul ni. Kita nak ke, nah, entar baraku, belajar itu yang kim. Orang ni di mana ni, nah, orang lesangu. Nah, hari ni ada yang kat di rumah ni ni. Orang ni nasi, abang ni orang main nasi. Ini ramai yang nafsu, ini ramai yang biru show. Kira orang nak ada begini kemudian tadi. Nah ini selain yang nak cari hijaz. Ini dia nak ini negara nak ini urki. Bukan sejarah lalu sebulan ini. Ini ramai yang nafsu ini orang nak sebulan dia mai fokus. Nah rohana rara ini, nelayan rara ini yang kemana ni aisy. Nah kalau sudah yang mau ke dia barat dia kau lihat ini. Sudah sudah nafsu nak ada biru show ni. Kali hari rohana rara lalu na orang muda. Ini baru ini, orang dalam negara jarak suhu ni orang tu, na kem saya, tenggara lagi na mesir ke, na lepas lagi na mata ni lagi orang mana ni lagi sedai, tengah hari na lalu na orang muzik tu lagi ada ni. Orang ni mula macam ni, ni mula na lalu na ekor le, semua na ni na ayam ni na kubur, besar ni aku lebih nak tengkar dia, karena yang na beri na ini na kubur na ramai sih, kau ni mesti agak beri agak mereka. Ini mana yang nak lelai, lelai jenis ini. Mungkin dana yang kaya masih. Nenala yang kalah saya nak mengidi mata tu. Raya ulo mata kaya beres. Nah, pergi hijau dia nak masih baik. Mungkin Daud dikiden, anu orang orang yang merah baik asalnya.
0: Daud dikiden cawangan sedai. Asalnya kaya maksa ni kencur Daud.
1: Kabis, itu beri orang rajut dia murua. Pengkaji sana Daud. Telo radio di lemurua adolran wajib bagi jawab Daudi emaksi nara 72%
0: kabisa
1: enam
0: maksi Aya, oratutu bo, pegito moki, ando zoratutu doro mwengite, sheni nchoo yoko oratutu le muru, eno kanyona ule dukate muru poko na bani niti.
1: Oratutu le muru wa?
2: Oratutu le muru wa, la inini ngondi la ilama yenete megenye sidai nanyo ringishu, nanyo relongana. Jumaragi yengi jaga rasab yengi jabe gudora yengi jaga nda degenye go ni jono sinari gito ngera dene bongo ya ni abu yengi jaga nda lenka yengi jaga nga yana sheta go agresyata digi gudado yanda alo soko ni lepa rando gede po gine rola lai loto me ame rara nagara ure ankarbasi yungru me rage jebe jengi na miya bilia me di miya maja amisini yelo ite ngilor mushele miya maja sitini Hello, Rajo Nasin and Nangulo and Bosha Mia Maja and Sini. Hello, Ronana Rogia Jonasin and Nana Jim Bosha, Nasikos and Jamia Maja Sitini. Hello, Norgilo Lasogari and Bob Majan and Yagina, Shilling Mia and Billy and Sini. Egonari Nagia were in Guashe, Nila Van Guashe, Noling Mogrin, Yamunoya, Mada were in Kilona Bona and Matai Shilling Mia Maja Shirini. Or a motor boy in Kilona Bona and Matai Shilling Mia Maja. Egunari neja alaining woni la ilama yene fem. Oleri nindo kza ngora giya nda alwa jo na asina na salat. Eguri nyangu no ina ka to kulne mogre ni nyaka ngi su kulle na ra mogre yeru ni la rampa. Ale ada kulana na isala nore ra do yagi yanga riyana bo na emra ra di silinge me ama ja stini. Ana gire ka ra yanga riyana bo. Olai ni ningu ni la iwara na ro gna tir nyanya. Ai tole ore ra na ga dar para guru nor nyanya na era ra nyanya bol. Amoro kuni nemra shilingi amisini ego nari neja leni ngoni la yora na rogna je karo nemra shilingi shirini baga shilingi amisini ego nari neja nemra kitungu engilo shilingi amisini ege konari oratio ti lemburwa lenda alage ye na jo na sema noldoga ege konari noldoga tana lengi nyanga ege gwe tige na lo sokoni engi nyango ngisu erone arangisu de ya nemra inga shogona na idia melongo ga ye shilingi elfu sabini Pagelu kumi amaja kunasha kijana nado, nemra kijolo ngo na gulolento kugalifuni pare, pagan galifuni kuni kunari neja. Ore naramongi nemra irmongi kijano mi asabini, pagan nami ambili, amegrar para gusira raburbuli. Nyawo egrar nyang radige ore ta or para guni lero ne ata naramongi lusho odo. Ero nagiya meri dimpaga mi ambili amisini, irmongi na era ora narbuli amepuru nar para gurbuli ta narisha Perena bilo aja nasi nama sokol ini laundari. Emirra agi yang kini jadi juri kerana yang kini jadi lepas emirra guna sabuk nagi yang kemar roman, mar roman nari. Perih kini jadi emirra no sirini. Baga no kumi nasaba. Egunari neja oleh ini ngono nilai lemah ya nefeb. Perih bilo guna alagi ya aja nasi nama na oldo basi kolodo yorol gunyo jodo bas. Emirra lelagi yang kalifu ni monam. Kumoni nabi se nama baga kemai. Egunari neja perih suzeni na aku negara. Orde bas nemirah saya agi yes ni jengke romanomir. Bagai lu busiri ni ikonari ni jalan ini ngoni lai lama yenetem. Walai ini ngoni lai lama yenetem. Berarti guanda lama yenteleo. Aji lebia walai orang kejar tu gula agi yes mogra berada itu ngai lama yenteleo. Rana risada. Rawa merolong alam nemirah nasikra lanya nak. Egi lapa walai yeyo. Walang kajang ngolor borolang ngolor gelaralang. Ah ajo kenano warna injen dengan nada tamu urut nadi keluar mana wujud ajo nasi nanu na isiasa ni ah ni jelo siake ni lo saya ni lo biannya warna injen apa nara ni show warna injen ah siang kiasin anda ngamuru biannya masa imian ente pikiru biannya dunia eh nasi oling ente jurungku lagi ni gelo lo lari ko ora oita sa warna injen main deleo eje konari oleh ratio tilemurua ajo nasi nanu na villa itu Sejauh yang lekukah temurga narau, najun nasiole angkat jawab oyeyo.
0: Olekukah nasiole temurga narau isu yok lara cuci lemurga, lara cuci sedai itu berua lemu lemu lemu bapa kene jo murgut meti suatu. Kaja maksudin jo lekukah?
1: Itu berua lemu lara cuci lemurga, pongezi sana. Very nice. Adalah ranu ajo mesho maksi nara 83%.
0: Nasiole, lara cuci dora pengen kita sini, melamari kisuh menjadi dari sini miado.
3: Nah, jadi memang urur apa iya nama garis lo iyo kalau mondi
4: garis bi.
3: Mondi.
5: Karibu.
4: Hey Ray.
5: Heo.
4: Tegena.
5: Iko.
3: Kore satu bola banyak nang.
5: Meri tadi bangan aja kaki.
3: Hey.
5: Era si ke bau.
3: Hey. Kamu maju lah nanti tu minyak rogan ibu iyo kamu minyak dua iyo.
5: Enak asal rogan siar ini mau kuat arah marisho.
3: Nih.
5: Enak rogan nasi.
3: Aiyah. Iya. Nah, guys ya tuh.
4: daire ana hei
3: kanya na meloni na banji
4: agila gana nanga ndiramu abona ganga ikombe
3: doko di nyana nda maijulo ye mesha yana
6: kodi na ido
5: yo
6: ebagaje ada nai
5: ndo hema kwata biko toltamus
6: asio gi lalewa
3: ha yele soba
6: enda soba
3: wapi
6: eh ma niendo ji kina
5: hei ya kanyo dai na rogo sha yor bayan
6: ada nai la inderu ajo ajo yai
5: arebe kana ajo
3: na yor ori biko ram dina isida yana shei
6: me gure ragi nyalomon enda ngasendu shukoto ngangiti nyi
3: o
6: enyanga ngikidwa nyeden veyera gintai nagito jebo lomaru abe mingil eda nai
3: nyana nole re nyangu eden
4: alla kesana ni nyangu eden
7: Kishamu, nemmelo kai sulla majani Nairobi ru akita nkariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited etumia na majani todo kai poki likitaniki Eden Tea the finest garden tea
8: Enke guran etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tonke wanchano e tapoko siligi o akunyele sulla
9: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
8: e bloso toa il a pagé couleur corio ne pas le pas l'erki yo
6: c'est une mia mashabik na si wachezaji
0: Naito ntaketi ni wiji. Toki siya gwari pengura nkatu kumbok. Na inakati yata nafasi. Nende manuziru bia nisida nwele ntena Kenya. Iro nya star 602 hash. Tege lo sandugu boti ya hatu wa sandugu nile. Tumbo ya ripaka pina mpesa nero. Tanyo.